0: Manungwaji Junior, changanyu lukuchangaza.
1: Mzabidwani za kumela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Na lota na mpunga wadidi sumana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke nmwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Jama jero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Dalota na mpunga wadidi, simana nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke nmwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Machimo mtina nzisi u sero kumachibese na mapindi makumawiri na manaindi Ferrari msabiki pano pabera. Machibese ya nonsiku inchiposi batifeni kuimba kwa mwana mpalish. Zina pandi Omarisa. Zina pandi Omarisa.

0: anapontho ndikulira maningi sakufunani sapiona kuti tingena malokalidade mpiso mo ale dafunziseo adzinje kubera kuna iwo kuzalirira kuti ndipaseni pontho nzeri zinango makhalidwe ango mbawa mbawa
1: basi nitakomero kakama mafala na mwembo akufuna fungisa makani athu ansiku alero mbuya Rufino thangi pindi athu ino yandwa kwathu anafuna musiya kuna mwinchi kulialo nsene adavaradi Musambiki thangwe mwambo makhaliro na penseni pinafunika tira kufipano titowezi na pili mwambo siya ninganya kupata basa wa radi Musambiki adapumiswa panzizuno
0: ini nafuna kulonga kumalisira ndipi kulimbumbe nsenini napizwa kuti makhaliro athu mbakusiyana siyana ngabe kuti munthu anakomerwa na chinthu chinaipirana nango ne unango sipira nacho mbonyinango komera napi tingalonga ninga mulungu angavumba kukhundi nango anango asakomera kuti mulungu pinavumbewe tikuikha bamba yathu imphedidi kuli anango kunyenyesera pa napyo tangwe kunyenyesera napyo nkhabe nsoyi nkhabe pakugona mapiona malonda nkhabe fambe mwadidi njira zathu nkhabe fambe pedidi mbwenyisapidziwa kuti mbatichiteni mphamvu yonsenini pili pidabwera pansi pano mulungu atipasa nzeru mulungu atibala imbitiwangiseni pinakwanisefu kuchita lekani kulimirira munthu mbozeni kuti ndinyindiringana chita chibozi ngana bweriza kuphezembo chechi ndikuphepa kuna mbumba chinango chinafunani phembambo kuli apata basa napidziwa kuti mangwana munachinjika munachinjika mali mungawangisa na nzeru zezi kuvera nzano pabasa mungakhala veranimbo nzano mwambo udafunzeyo wasiyana na mambwana panango pene pinakupanganiwo anakuphedzana muyenda kusogolo mbitirekeni kuchitirana bivu pachisa mbatirekeni kulanganisana na nsonga ya diso pachisa vunzisa kuti wafika tani mpaka apa kufika kutali nkuvunzisa pakumalisira ndikusimba anyakutonga athu onsenini muno Musambiki napidziwa kuti dziko yaphinduka dziko yaphinduka nanji thangwe mavava analongiwa matsweda kulapisa matsweda mazinji analapisa miko

kuimba kama mbawe muzimu nani mwanza ponga mumbo wakumbirwa ndi itu sakramento kufika kumanga kashamba akati ndiputana radio Msambiki mukati mwana mangwanani mavisha radio vaputani vaputani radio pashkani putani apana radio tatenda shukuru baba itu sakra kufika kashamba manga mapeja mweka kurya nibeya donadimwe neguma kuno

0: lakanti tome vesera rada kula kuti aphale panso kota chitipongwe pantsiku ya sabudu athetwa na aphale ageshpesiash taona pakutoma na masenzekero adatoma na kudawa akhale nyakuphata mpira thumula panso kota chitipongwe mbwenye Glem Malageta ampasa tsamba yakufuira phungwe yamenya mpira na anyakumenya akuchepa mbwenye phindi kutoma yamala aphale nakapomisana pakubwerera ndzidzi wafamba ndzidzi wapita nkhabe lakoza kumwesa ndzacho anyakuliza pito athimizira pamaluto akwana maxana mbwenye pamaxana athimizirwa minuti bodzi kadasalikira mwana wa age spesiais amenya mpira kutali na kutali mbwenye kampango ne adaona chinthu pepale phwando yamala mʼbwalo mwamunyava taona aphale age spesiais mbavina mbakomerwa azinja nyaphungwe abuka adatsukwala mʼbwalo mwathando ya munyava pa ntsiku ya sabudu ife radio mosambiki pakumala kwa iwo masenzekero aneya netidaleka tachets na mnakulu angasi mbalonga thangwe yakufamba kudachita masenzekero a tachitiphungulisa pakabonga age spesiais bods mulinga wa tasa wa ino dziko athu mosambiki mfendo wa ino provinsia tinaepa tibvene mafala dachitefe pa ntsiku ya sabudu mʼbwalo mwa munyava
1: maula lini mbuyanizo nzowo yelu mwana nsundu nzowo yelu mwana nsundu tikonefe mkampu tibebionefe tayi mphapo iwo akhala mkampu koma iwo sisema sawina aizelelo tinawina bontho pakutoma amuwina matatu lisa pakabonga lero tikabwerawo akabweteranyisa bontho munthu ngabe miyo kawiri munthu azamiyo kabodzi basi mphapo lero pionefe lero wa mkampu ya mutsipa da munyava anthu ainow anthu ainow akulongana ankhona mbuya akulongana khoka ca thangwe iwo penyezerako yeza atumbindife lero mwana mphawo lero afunika manta asazibere mwana mphawo lero afunika manta asazibere lero mwana mphawo lero akuya nkhuku mwana mphawo lero akupina mtumbi lero agwa mmatope mtumbi lero agwa mmatope mtumbi lero mbapo lero bolo lefulero pano bola ngabe mkulu ngabe mwana mbapo age apangiza anthu onse lero abuka pa sikola manji ife tipi tonsene bola ndi bola tipadama lega akubuzwa na Ferroviario ili ndikamasa kakulu akalongole kuti Ferroviario anamiyana liga aikupi akalonga ndiye anafunze mwendira aikupi pepezi bola ngabe tamangika kuti tinawina tayi bola so ina 90 minuti bola so ina 90 minuti
2: tasa timsambiki ndipindi pinango pinanesa maningi ikipa ing'ono podi pasari nenonga kulisinga Ferroviario lisinga liminariu na age spesiais munombo tambete shipunga liminariu na age spesiais soke anda nakonda dziwa bola akhalonga kuti nawo age tinamenya basi age tinamenya basi ate anango asandisingirira iwo ndiwa majeje tinakumenya matanthatu nosei kwanto futibole wang'ona samenyambo mkulu mkulumbo samenyambo ng'ona agola aluza lero agola analonganji ale akhandibvunza kuti age tinammenya age alonga kuti joge iye atasa tinamuliminari asertari aganyari pyamanyazu yapita mphepo jate chilipungu nkhapi chakulonga tayi yapita mphepo so mbalang'ani kampionati provincial patasa apa za abuka apo za adasala ndi Ferroviario da Beira na age spesiais ndiye anafuna ndi representante wapano pa bera pano
3: kupangani pakono basa ya nyakulizapita
2: imba bon premiere idapasa guardaredire direct poriki ampingiza akafuna kwenda kagolesa mbammanga ndari apitari mwadidi azu poporsere ne agia ne tesiripungwe so tesiripungwe apichimwana ambo lero
3: mbuya imwe ndimwe wapa Ferroviario da Beira Ferroviario da Beira anaona na nsoka wa age spesiais tipangane pang'ono mukudikhiranji patasa ti mosambiki age spesiais na Ferroviario da Beira
4: pa boatardi mbuya manungu kuna onsenena anativolo zino pano apa taona thando munyapa taona mpira nango ukomesesa maningi kuna ifekulu porque phungwe abwera mpaka chipresari iyembo age yambo atifundi kupangise mmamenyambo maji nainda ndinaenda kuna mvunzi wanu na Ferroviario da Beira unaoneka maningi mpira wadidi maji tinadikira kuti Ferroviario da Beira ni kuma deputy Ferroviario da Beira Ferroviario da Beira kanyara ndi anapia na walapha maningi ifi namea bocha pasipansi
3: awa age spesiais ndi anapiana
4: ndi anapiana ife ndifima muna mkulu mona liga imwe liga tantumbula semana pasada tantumbula semana ishi mabola manai na mayiri nda uswa age nakosiki
5: akatina mabada
3: mwana basi mbuya pamasenzekero kusangoti nkhabe mwana nkhabe nkulu mwana basi aga chipesaji lero achinje mamenyero mpira amenye phungwe
5: ndipo pur step ate page atichenzesa ja ate pata chenjera tanzio kuti iye amenye phungwe lero endaifina chenjerambo ngati nadikira mpo nyumba pato pale sitikamenya kupi peno kupi tina katana machado pesene iye nkhabuka nefe dai ifi mpumulo nkulu mashi
3: munapanganya nya kumenya mpira farvara tabera
5: ndinapanga kuti aphalemwe mumenye mpira na mphamvu zosene na mphamvu za mulungu kuti yage chidachita pano tipangiseko kuti awena kumenya bola na analysis zawo mutamange format zamengu na liga munaganyare sifuna kuti mukumenye maningi mpira usu muwine itifuna kuti wine memo mabola matatu oma ireni
0: akhala munakulwanga sadachezene fano pantsiku ya sabudu mbalonga thangwe kunyiswa kudachita nsoko tashitiphumbwa uku age specials anati adzonane na ferroviario munomunzi ndobera nakuli ndi misoka ine miwiri idasokhumwa tora kuti iyendi pa unango mfendo tikalonga thangwe tasati Mosambiki napangani kuti dzulu ntsiku ya dimingu msoka wa Black Bulls Pontu wa Salanduli wathetwa ku Maputo pakati pa masenzekero a tasa di Mosambiki pepe chitika fesera radio mbalo mwa ino provincia Sofala neka jornada ya chitandatu jornada neyo msoka wa Liga B wamenya Ezapol Liga B zisere Ezapol zitatu Majeji Boz Estrela Vermelha disse para Kabonga. Leões de Manga disse para Kabonga, Futebol Clube da Beira, Zuine. Masenzekero, a Futebol Clube, a Ferroviário, o Angono na Pungwe, a Nasta Seguro Nsiguinango, Sena Futebol Clube na Águia Especiais, a Nasta Seguro Aponhonsico, na Tangua Kutim, Águia Especiais na Pungwe, Pansipo Sabudo, Aneo, a Kubanika Pacati, para Masenzekero, Atasso, na Tsequato, e em Moçambique. Mbwenye pa jornada ya chinomwe mbalumwe ino provincia tashitupungwa na tambira sena Futebol Clube aga especial na tambira Liga B Ezapol antemana na Majeji Stella Vermelha na Leon Jidamanga Futebol Clube da Beira na Ferroviario Wangono tekalangana pa kupakana soko tashitupungwe uchiripa Sogolo pakati pa ino provincia ya Sofala

Zvakanaka vapurukiri vanodika vo Radio Musambiki. Mabasa ngondime chindao atungamiri kwandini madeko chiposa chino aguma kumanengera. Usoku uno chindao chinozika. Ndrekuti sarani ushoni. Jose Manuel ndini hangu. Mario Filipi mdono wangu wenga kumchini jombepo.

Zvakadai muprokiritazo kuimba kainjiwa neji Jill Pinto womuka provinsi yayo sofiti tenga zvakadipo pangari kuti tenga iwa nyika inga di tatatonunuhwa muvavo tichitobusa kamu zviya zviri